0: Sir, korang kenang daku. Kepas pasi yang degan.
1: Asam macam baik guna. Kau yang menggap pita yang kepadunya.
2: Dan, dia ada yang dapat pita yang datang atau buah kemangan.
0: Tinggal di Grace Kay matunya yang ibalik datu sunya. Persubi BGR, di nanya ibalik datu.
2: Kay.
0: Kay iya kunung, iya upir sedekung kahoy.
1: Sir, tuan siya, misal udah nang kakau yan.
0: Sudi beliau, sir.
1: Di ini pakai susah urahan sakinan.
2: Huna nalang tadi ni, sir, palihog.
1: Sige, bang.
0: Sige, magandang utah. Grace, gurit ako.
2: Dan.
1: Magkatang kapasun sa babae, ha? Dapat...